lake akaswani difu nangli tumchai me karjulong bom lake fm benalong pen megahertz pharoi siratok bora sirkep lapen ke news on air appen ta jai mek nangli tum arjulong ingji adun thu karbi lunbari malona jai mek angdeng long aprang si ami timungpi kilun Serkinjon athon aloton aporom alun Karbi alam Lunjir alam the Apotha penke jambali athon aphan Serkinjon puta pu Serkinjon athon nangke planke Lapuson henlo Hako hot karbi karbak atumta inglong arit katiki pen kelong ahormu Sok tengte nempo hanjang lo han kecho pensi kere Katiki kanghoya pan riso ejang atum jirsong damnangkok Jirsong kedam Ahut riso ejang atum katiki kang hoy lapen kela keleng kesang ahut ketek ason asai do anta klen ponbom arnisi jamborong mate jambali kevek adem kasemar aphan pura bengvoya theng pi pen athon semarlo Labang so athon ke me ong amat si arnisi chomangkan awai kang along hanaram teron kleng sarpo abang ke ponahut rat do anta lang pronglo. Lapuson ke me kang jang ahormu ke jong jung arideng along ke binang ni la ke habe pin po ahem si donang ji pu amat si pondetlo. Lasinon puta jambuli athon ke chomangkan ahut lapen ki kethe ki ding atum phan kang thom karni lapen kithi ke jang ahut si odlong chot nonakai ke jambuli athon

0: Tum, Lina Tum, na eh Nana Tum, Abong Chin, Nana Tum, Abong Krau. Eh, orang ini pilih pelang ini mu pelang. Eh, sopang kira lam, sopang kira lam, seneng le Tum. Bantah pen, bohot pen. Ong kiri ni, hok kiri. Kadom nama pajir, kadir yang pajir. Kadom si pangdu mau, si pangdu cuning riang, cuning lak lopot. Tena so Abong Chin, so Abong Krau ngeli. Sang tarang lang, pipo day, me Tum Lina Tum hok.
1: Eh, to.
0: Hem hem hem hem hem dam prui dam prui dam prui hem ajuna pite ajuna pite ajuna piring ja ajuna piring ja ajuna pimung krang ajuna pimung krang.

non het dong nang litum kcs jengkha hin penlun arjulong iktang lo adun thu te kelang jun kcs hin penlun arjuklo na pc nang tum mun thikrang to tangte labang sulun arjuklo na

nang SMP marang sirkut cilodam alo takang yang hakir pateng pang serhara lengci jan

Tampang epipayerdampang esantang pumarang lotapang durpang serar lingtengrang.

0: pinilam hancha aning ke hangatuma phan puthot ingkung ner kep ahur kaching bo abo pualam hancha nangwan pithulo labang so alam hancha ahomalam pen ke toka bangla ke professor rongbong terang lapen karbialam pen ke lara bang tok bang sir joy singh tokbi lapen labang so alam hancha kapor hi pona bang sir samson ingti lapen ke pachun pona bang lake sir prodeep rongphar lapen ingkung ner kep along kachi parjana tum amen lake langtu kachi parjana bang roman ingti lerbon kachi parjana bang senkan kimi ingti pi omphu kachi parjana bang phi hunmili kropi larsika kachi parjana bang phi rengsibon teron pi basa pi ronghang pi kachi parjana bang phi tracy rongpi pi atum henlo totangte ingkung ner kep alam hancha arju iksena ahur kachingbo avo
1: kepa pengtang asok adanguria pengalong sai sai pu phangki pen ke krong phlut arki pe dosi aka phrek adanguria pengta ke krong thusi langtuk malom so por arjap therlo sokkerot bom lirbonatum anat langding si alang mathalo lirbonatum hidia soke alang phang ang horpensi kathi pi ahong chotailong anpali chengpo labangso kepang cheng henlo rongalong pi kathi pi kangthum karni ta ke chenglo alam theyamasi alang ning arlo cheparoka hoilo alang ari hongni pen phangki par phanglo par phang det pen alang sok apeng hajuk lang lang lo motware beng along chijok phun na pusi sok adangori par phang ponsi lirbona tuma phan parjulong si alang ninjelo
2: nirbon keroi ponlo ju ka par phang ban si chini det chune sok mate penenga sok athe memu moan kimi ke cho hot ke hora lang jon lona yide yanta
3: is la anvet alam le pisi ka matha bare lanining penchelang loksi hordang pole un anjun long aipu ke mati
1: omphuanat langding si lirbon ningjelo alamar julong si omphuke thera higlo langtukta alamar julong pen asok par phangking si kengkam che yorpon langtuka bhi kengkeng si angjok pen sar theta sok apeng roy dunlo

0: Arunthu, tirimakaya jame kangdeng longpen. Jit kumar rong pipen ketok, mebel terang pi akaya lamu putak. Nimika teron pipen ketanpon, arju iksena.
1: Mebel terang pi inut karbi hon sere bang. Lunsip pi lam kuru, hir bang, rat calom bang, tundang teka bang, lapen pirthak teka bang. Alang li methang ka bonda te ot ki pi ki lun thek alun si pi. Alang li inut me sena master ni puta amen ka che thang do. Alang li amahang ke thek ke di phurong su pi along amat paro krisir kebra pli kebra hinia ninkan. Alang li sar bura khorsing terang ke karbi yang long ke cheng si a MLC lapen karbi yang long district council ke cheng si a CEM lo. Alang li sar pi amen ke himili timung pi. Mebel terang pi amen binong ke khulung khasi lampen ke kong air puaphansi khulung pu lapen lason si kaching hon pen alang liphan khulung pusi amen ta irpon detlo karbi pen ke alang liphan ke ka et pusi ki ir chubong siwet churapet inuddo alang li amen ke marjuli terang pi alang li hem ke hang amen ke bibi terang pi puhenlo alang li bihek pensi pajang rikrok asar pi himili timung pi arong chewoi joya phi atte atum kadom ka sang la pensi ka tumsi alang li tumaphan kalana kanghon la pen apinu apisar atumta sonsi langdun bom pa okor jang mir mira hut anta tokbor kilodun amu pangcheng dun wang wesi doprong ta manlang arni si kabon militi mungpi diphu along khorsing terang ahem kewang ahut osomara tumphan tokbor toidunde theklong si terang asang ho phan pingkhatlo nangli sumar pamorui pu terang asang ho tokbor pacharli duntha kalite nangli nong juno dakpo school toidunta kabon milike melam a georgini si bibi lepen khulunga phan silong pitmount high school along amen thap dunlo mebel terang pi laso school pen trok ang deng an porhi dunlo aphitu guwahati along pensi metric ang deng an porhi dunlo pharokrisir kebra trok kebrai si aningkan metric asatlang pidunde da phi pharokrisir kebra trok kebra hini aningkan ke cheng malom chandra singh teron pen chepangri chepang donlo teron hemdun jui pen aphijong ratchari pen ratchalo makrongta achorphan penang anrabdunlo athema alangli chorchandra singh teron halaso hot karbiang long district council a cm manbomlo tebon sita arnam panu dun hoya son mandet si kedamtang pharokrisir kebra thok kebra phoningkan tharipo chiklo niphai nearni chomche boy pijuilo lapen aphithu karbiarona teng hemrit chikak un eyajok akor po apok mohan singh pen chepateng thusi puthot hem ari pi arpu dengpon thulo lason si pirthe athak ninkan phoke brahini arta an bochesi kedam tang pharokrisir kebra troksir kebra pli aninkan jakhong po chiklo niphai near ni ada por phai ke thomra chittim theang prin prile apor don rap asu asu achora tumaphan pamang huprongsi sangtecho endam juilo alang lihem binong ke hongkram tebon sita non ke dipurong supiru ka senarong along sido pathirlo mebel terang pi asomar kachupathe bang nerkep chandra singh teron pen kachupathe bahini doctor kaban teron pi lapen sar im lapen mohan singh teron pen kachupathe bang tro alang litum ke kache kabin si im thengchum mindar lapen mirlong teron hemdun joya phisi mebel terang pi metric ke pasa berta kachelong lake pharokrisir kebra thok kebra isi lapen pharokrisir kebra thok kebra hinia ninkan alang li aprang si ke hongkram lp school along si teacher akam klemlo aphi diphu basic lp school lapen aphi thu diphu amlapati lp school along an nang cheterek juilo nang cheterek juisi osomara tumaphan lo chothan dunlo terang pia kayalong lo ke than pon angkung ke aning ke hangateng si ke long lo pusi kachethan athema alang li osomara phan inghon u lapen osomar lepor hi mesente monom phi karbiang longa phanta mesenang thek du ji pu alang li chini pa me alang li osomara phan ke than pon ahutta chepaduk pon u pusi kachethang mebel

bang soja me gang deng longpen ke chengsi ahir la lamor jana longpen mirmeli rong pipi pen kilun arju xenang alona lam thelake birta ke longne labang solun kabonda bang sonjoy tobi labang solun lam thepan ki pudam lake aseng ke hanga bang phu ke bangji po birta ke longsi aning ke chiparum totangte arju xenang labang solun